Dan saya rasa itulah semuanya yang hendak saya katakan. Masih sayang lagi tak terlanjur. Dan perasaan yang telah kau curahkan pada curahkan. Terlalu singkat, terlalu pantas.